sama i tapiera. Seranang na yu egi oso. Awis o lang ay aliba, dorose. Kay dry go baka na yu kontre seranang. Yepi egi sreki. Wah, seranang.